Rahuntu, Sabe Sata Virahuntu, Sabe Sata Vaya Pachahuntu, Sabe Sata Nikahuntu, Sabe Sata Suki Atanang Pariharantu, Sabe Sata Sabaduka Pamuchantu, Sabe